awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele di uduka bara bele nurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele nurema nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo kute sika maula yele kenka eti la yele ubila yele ba nebe sika yeso rosona au dansa bi vakansi duma keneka ube nuyere yi mbalite toko ube nuyere yi la walsa waka seka do jo undu ani ombe baroke katuka bara a nusondia a here a geleya anade mkono nana